0: di mata uang Jepang Amerika Serikat. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent dalam sebuah unggahan di media sosial mengatakan, departemennya tidak akan ragu untuk berpartisipasi dalam intervensi bersama lebih lanjut. Bessent mengatakan Departemen Keuangan Amerika Serikat sangat mendukung langkah-langkah pasar dan moneter tegas Jepang untuk mengoreksi nilai tukar yen yang lebih rendah secara signifikan.
1: Suhu mencapai 40 derajat Celcius pada hari Senin di Prefektur Kumamoto, Jepang Barat Daya, yang dilanda gempa bermagnitudo 7,1 pekan lalu. Para pejabat mendesak masyarakat tetap waspada terhadap sengatan panas dan gempa susulan. Kota Kumamoto mencatat suhu tertinggi 40,3 derajat Celcius pada pukul 2.24 siang. Badan tersebut mendesak masyarakat agar mengambil semua tindakan mitigasi yang memungkinkan guna mencegah sengatan panas, termasuk menghindari aktivitas di luar ruang seperti pekerjaan pembersihan atap, maksud kami pekerjaan pembersihan, dan tetap berada di tempat yang terlindungi dari matahari selama siang hari. Para pejabat prefektur mengumumkan bahwa seorang wanita berusia 70-an tahun meninggal dunia saat mengungsi di dalam mobil setelah gempa. Penyebab kematian diduga karena sengatan panas. Di tengah meningkatnya aktivitas seismik, Badan Meteorologi juga mendesak masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa dengan intensitas hingga 7 dalam skala seismik Jepang hingga sekitar hari Selasa. Disebutkan bahwa adanya risiko tinggi untuk tanah longsor dan rumah runtuh di daerah yang dilanda guncangan kuat. Pihak berwenang di Kumamoto memastikan hingga hari Senin pukul 7.30 pagi telah tercatat 38 kematian terkait bencana di prefektur tersebut sejak gempa.
0: Asosiasi Internasional Kumamoto membuka layanan konsultasi multibahasa untuk warga negara asing yang terdampak gempa pada 28 Juli lalu. Layanan ini menerima pertanyaan yang meliputi tidak mengetahui lokasi tempat evakuasi, apa yang harus dilakukan setelah rumah rusak akibat gempa. Konsultasi terkait gempa tersedia 24 jam sehari dalam 22 bahasa, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Jepang mudah. Nomor teleponnya adalah 080-4275-4489, 080-4275-4489, atau 070-5696-4810, 070-5696-4810. Selain itu, konsultasi dapat diajukan melalui formulir konsultasi di situs web asosiasi. Pengguna dapat menerima tanggapan melalui email atau telepon. Layanan ini gratis.

0: Masih bersama NHK World Japan dalam Warta Berita. Sebuah kapal feri terbakar di perairan Jawa Timur Indonesia. Basarnas mengatakan bahwa hingga hari Minggu pukul 16 waktu setempat, tercatat 5 orang meninggal dan 41 lainnya masih hilang. Badan itu mengatakan bahwa kebakaran terjadi pada Minggu pagi ketika kapal tersebut berlayar di lepas pantai Pulau Madura, Jawa Timur. Basarnas mengatakan kapal feri itu membawa 271 orang dari Surabaya menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Ditambahkan bahwa kapal-kapal yang saat itu beroperasi di dekat feri itu membantu mengevakuasi penumpang. Dalam rekaman video Basarnas terlihat asap hitam mengepul dari kapal feri yang miring. Penyebab kebakaran belum diketahui.
1: Maskapai penerbangan Jepang berencana memajukan batas waktu pelaporan bagasi hingga 10 menit untuk penerbangan domestik di Bandara Haneda, Tokyo. Penumpang akan diminta melakukan pelaporan bagasi setidaknya 30 menit sebelum keberangkatan. Demikian informasi yang didapatkan NHK. Sumber-sumber mengatakan bahwa All Nippon Airways, Japan Airlines, dan 4 maskapai penerbangan lainnya berencana menerapkan batasan baru tersebut mulai 1 September. Sumber-sumber itu mengatakan bahwa Kementerian Transportasi ingin mengurangi keterlambatan penerbangan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data kementerian menunjukkan bahwa tingkat keberangkatan tepat waktu untuk penerbangan domestik Jepang turun dari rata-rata 91% pada tahun fiskal 2015 menjadi 83% pada tahun fiskal 2025. Penerbangan yang berangkat dalam waktu 15 menit dari waktu keberangkatan yang ditetapkan dianggap tepat waktu. Sumber-sumber tersebut mengatakan bahwa Japan Transocean Air, Airdo, Solicit Air, dan Starflyer juga akan mengubah batas waktu.

0: Skymark Airlines menyatakan akan tetap mempertahankan batas waktu saat ini, yaitu 20 menit sebelum keberangkatan, tetapi dapat mengubahnya jika diperlukan. Haneda, salah satu bandara tersibuk di dunia, mencatatkan jumlah penumpang tahunan lebih dari 90 juta untuk pertama kalinya pada tahun 2025. Jadwal penerbangan sudah sangat padat. Perluasan gedung terminal Haneda menambah waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut bagasi ke apron pesawat.
1: Saudara, parade kendaraan hias berlangsung di kota Aomori, Jepang Utara, sejalan dengan berlangsungnya salah satu festival musim panas paling terkenal di negara ini, yaitu Festival Nebuta. Festival ini menarik sekitar 1 juta pengunjung setiap tahunnya. Daya tarik utamanya adalah kendaraan hias besar yang disebut Nebuta. Arak-arakan tersebut menggambarkan para pejuang bersejarah, tokoh-tokoh mitologi, dan tema-tema lainnya. Pada hari Minggu, hari pertama festival tahun ini, arak-arakan 16 kendaraan hias dimulai pada pukul 7 malam, masing-masing tingginya sekitar 5 meter. Arak-arakan bergerak mengikuti irama gendang dan seruling di sepanjang rute yang membentang lebih dari 3 km. Sekelompok penari yang penuh semangat turut memeriahkan suasana. Seorang wanita penonton berusia 40-an tahun mengatakan sangat gembira dapat menyaksikan festival ini untuk pertama kalinya. Ia merasakan antusiasme yang terkandung dalam upaya selama setahun penuh oleh Master Nebuta untuk membangun kendaraan hias tersebut. Penonton lain, seorang pria berusia 30-an tahun mengatakan bahwa kemeriahan festival menghangatkan tubuhnya di udara malam yang sejuk. Ia menikmati desain kendaraan yang beragam setiap tahun dan ingin datang setiap hari. Festival Nebuta berlangsung hingga Jumat 7 Agustus. Pengunjung dapat menyaksikan kembang api dan pawai perahu hias di laut secara bersamaan pada hari terakhir. Sekian warta berita dari NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia yang disampaikan dari studio kami di Shibuya, Tokyo. Selengkapnya silakan menuju ke nhk.jp/indonesian. Terima kasih banyak telah mendengarkan.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo. Hari ini dalam pelajaran 23, kita akan belajar mengatakan apa yang Anda suka. Tam, mahasiswi asing dari Vietnam, sudah kembali ke Tokyo setelah jalan-jalan di Hokkaido. Ia pergi ke sebuah kafe kucing bersama Ayaka dan Mike, orang Amerika yang tahu banyak tentang budaya pop Jepang. Kafe kucing adalah tempat di mana Anda bisa bermain bersama kucing sambil menikmati minum kopi atau teh.
0: Mari dengarkan sandiwara singkat pelajaran 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。Mari
0: kita ulas.
1: Tam sambil melihat kucing-kucing tersebut mengatakan,
0: menggemaskan.
2: Minna gohan o tabeteimasu.
0: Semuanya menyantap makanan.
1: Ayaka menjawab,
2: hontou ni kawaii ne.
0: Benar-benar menggemaskan.
1: Lalu Ayaka memanggil kucing-kucing itu.
2: Oide, oide.
0: Sini, sini.
1: Sambil mengelus seekor kucing yang dekatinya, Ayaka mengatakan,
2: watashi wa konoko ga suki.
0: Saya suka yang ini.
1: Tam sambil mengelus kucing yang lain mengatakan,
2: watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Saya suka kucing yang ini.
1: Mike sedang bersantai.
3: Neko kafe tte rilaksu dekiru yo ne.
0: Kafe kucing menenangkan ya.
1: Tam mengatakan,
2: hontou desu ne.
0: Iya benar.
1: Kafe ini biasanya memiliki beragam jenis kucing, jadi Anda bisa bersenang-senang mencari kucing yang Anda sukai.
0: Ungkapan kunci

0: hari ini adalah saya suka kucing ini.
1: 私はこの猫が好きです。
0: Jika mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang disukai. Mari lihat arti dari ungkapan tersebut.
2: 私
0: adalah saya dan diikuti dengan partikel wa sebagai penanda topik.
2: 猫
0: adalah kucing.
2: この猫
0: berarti kucing ini. Dalam ungkapan
2: 好きです。好き
0: adalah kata sifat na yang berarti suka. Poin hari ini. Ketika Anda ingin mengatakan apa yang Anda sukai, tambahkan partikel ga ke kata benda yang mewakili apa yang Anda sukai dan diikuti dengan
2: 好きです。
0: Jika suka kucing,
2: 猫
0: katakan
2: 猫が好きです。
3: Kita tidak bisa mengatakan neko o suki desu.
0: Iya, dalam
2: suki desu. Suki
0: atau suka bukanlah sebuah kata kerja. Itu adalah kata sifat na. Dengan kata sifat, partikel yang tepat untuk menunjukkan objek bukanlah o, melainkan ga.
3: Oh begitu. Kalimat ayaka watashi wa kono ko ga suki berarti saya suka yang ini sama saja ya?
0: Iya. Dalam percakapan santai antara orang-orang dekat, Anda bisa tidak menggunakan
2: des
0: dan daripada menggunakan
2: suki des.
0: Katakan saja
2: suki.
3: Tam dan Ayaka keduanya mengatakan watashi wa atau saya, walaupun ungkapan tersebut sering tidak digunakan dalam percakapan.
0: Dalam situasi ini, mereka saling bertukar pendapat. Misalnya, Tam mengatakan saya suka kucing ini.
2: Watashi wa kono neko ga suki desu.
0: Dan secara tegas mengatakan,
2: Watashi wa.
3: Dengarkan dan ulangi.
2: Suki desu. Kono neko ga suki desu. Watashi wa kono neko ga suki desu.
3: Apakah bisa?
0: Mari dengarkan contoh percakapan lainnya.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
1: Sushi ga suki desu.
0: Mari ulas percakapan tadi.
4: Tabemono wa nani ga suki desu ka?
3: Makanan apa yang kamu suka?
2: Tabemono
0: berarti makanan. Karena itu adalah yang sedang mereka bicarakan. Kata untuk makanan diikuti dengan partikel penanda topik wa.
2: Nani
0: adalah kata tanya yang berarti apa, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
2: Nani ga suki desu ka?
0: Berarti apa yang kamu suka?
1: Sushi ga suki desu.
3: Saya suka sushi.
0: Tentu saja, karena sushi populer di seluruh dunia.
3: Sekarang ulangi jawabannya setelah pertanyaan berikut.
2: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
3: Bagaimana?
0: Mari berlatih mengucapkan beberapa hal lain yang mungkin Anda sukai. Bagaimana mengatakan Anda suka J-pop? J-pop adalah
2: J-pop. J-pop.
0: Coba buat kalimatnya.
1: J-pop が好きです。J-pop が好きです。
0: Bagaimana kalau manga? Manga adalah
2: manga. Manga.
0: Ayo buat kalimatnya.
4: Manga が好きです。Manga が好きです。
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat berikut.
1: Honto desu ne.
2: Honto
0: adalah bentuk singkat dari
2: honto,
0: benar.
2: Honto desu ne
0: berarti iya, benar. Ini digunakan untuk menyatakan sangat setuju dengan pendapat atau kesan dari seseorang.
3: Sekarang giliran Anda, dengarkan dan ulangi.
2: Hontou desu ne.
0: Sekarang dengarkan sandiwara singkatnya sekali lagi.
5: Kawaii. Minna gohan o tabeteimasu.
6: Hontou ni kawaii ne. Oide, oide. Watashi wa kono ko ga suki.
7: Watashi wa kono neko ga suki desu.
8: Neko cafe tte rilaksu dekiru yo ne.
7: Hontou desu ne.
9: Baik to isshou ni pop culture.
3: Selanjutnya budaya pop bersama Mike. Hari ini kita akan membahas tentang kafe-kafe unik di Jepang.
0: Ada banyak jenis kafe yang menawarkan lebih dari makanan dan minuman. Kafe kucing dalam sandiwara singkat tadi adalah salah satu contohnya. Ada juga kafe burung hantu atau kelinci bagi mereka yang menyukainya. Kafe ini juga populer.
3: Meski bahasa Jepang Anda belum sempurna, Anda dapat membuat pertemanan di tempat-tempat seperti ini karena semua orang memiliki minat yang sama, yaitu hewan.
0: Kafe-kafe pelayan atau maid cafe menawarkan sesuatu yang berbeda. Pelayan-pelayannya mengenakan kostum gadis pelayan dan memanggil para konsumen dengan sebutan Goshujin-sama. Ada juga kafe di mana kita bisa merendamkan kaki di air panas untuk bersantai. Kafe Planetarium menawarkan pemandangan romantis bintang-bintang yang diproyeksikan sambil menyeruput teh.
3: Ada banyak cara untuk menikmati kafe-kafe di Jepang.
0: Dan pastinya kita tidak boleh melupakan kafe-kafe bertemakan anime dan permainan game.
3: Apakah Anda menyukainya? Jika iya, silakan datang.
0: Kami harap Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini.
3: Sampai jumpa.